0: Reba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai sufu sarala badan narkot badan kontak Majelis Taklim Provinsi Sulawesi Tengah mencatat prestasi pada keikutsertaan perdana dalam festival BKMT se-Indonesia September 2026. Karya utusan BKMT Sulawesi Tengah Sunarti Larissa berhasil meraih juara 2 pada cabang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Prestasi tersebut menjadi capaian membanggakan bagi BKMT Sulawesi Tengah karena diraih dalam keikutsertaan pertama pada ajang nasional. Keberhasilan Sunarti sekaligus menunjukkan potensi anggota Majelis Taklim di Sulawesi Tengah mampu bersaing dalam kegiatan keagamaan di tingkat nasional. Ketua PW BKMT Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hajah Surni Kadir menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih Sunarti Larissa. Kareba Kaufuna, pemerintah Kota Palu meraih 6 penghargaan bidang pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Tengah. Capaian tersebut menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan perolehan penghargaan terbanyak di Sulawesi Tengah. Penghargaan diberikan dalam 12 kategori yang mencerminkan capaian dan praktik baik pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan merupakan hasil kerjasama seluruh unsur pendidikan di Kota Palu. Alhamdulillah, katanya, dari 12 kategori yang ada, pemerintah Kota Palu berhasil meraih 6 kategori penghargaan. Ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras kita bersama di dunia pendidikan. Sampai sufi sarara fesiamo kariba salia tinti uvalu. Yaku warni povia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sasio.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Lembasada, untuk sampung dari Manjobuna, karena gak anak saya ITOC.
1: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai sebut secara ragu, pura-pura sahabat budaya, terima kasih Kumi masih bersama kami di sarapan UMPOI pada pagi hari ini. Selamat pagi yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Di mana sarapan UMPOI kita kali ini mengangkat satu topik, yaitu potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Komio. Ya, ini ada kaitannya potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor. Nah, itu dia topik kita sarapan Upimpoi pada pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya, Sulawesi Tengah memiliki basis komoditas yang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi produk ekspor. Data terbaru menunjukkan bahwa ekspor Sulawesi Tengah sepanjang 2025 mencapai 32 miliar US dollar. Nah, dengan besi dan juga baja, nikel serta bahan bakar mineral sebagai kontributor terbesar. Namun jika yang dimaksud adalah komoditas unggulan daerah yang berpotensi memperluas ekspor sekaligus memberi nilai tambah kepada petani atau nelayan, beberapa komoditas berikut yang sangat relevan ya, di antaranya ya kakao. Kakao ini sangat besar ya. Biji fermentasi kakao butter, kemudian kakao powder dan juga coklat. Kemudian tuna cakalang, tongkol ini sangat besar juga. Frozen fish atau loin, ada fillet dan juga produk kaleng. Nah, nikel sangat besar potensi ekspornya, hilirisasi menjadi produk antara atau bahan baku baterai. Kemudian komoditas kelapa, potensi ekspornya besar sahabat budaya, arah pengembangan VCO, Descoted, coconut, juga coconut meal dan coconut car. Komoditas kelapa sawit, nah ini juga potensi ekspornya besar ya, CPO dan juga produksi hilir. Seperti komoditas kopi, nah ini potensinya juga menjanjikan sahabat budaya, arah pengembangannya speciality coffee, roasted group coffee. Kemudian juga, nah rumput laut, ini juga potensi ekspornya sangat menjanjikan ya. Arah pengembangannya ini seperti agar-agar ya, ada karekinan, kemudian ada bahan pangan, ada juga dibuat untuk kosmetik. Seperti komoditas rempah sahabat budaya, ini juga potensi ekspornya sangat menjanjikan. Jadi arah pengembangannya cengkeh, ada pala, lada dalam bentuk tersortir atau olahan. Dan kemudian komoditas terakhir yaitu durian dan juga hortikultura. Nah, potensi ekspornya juga potensial. Arah pengembangannya frozen fruit dan juga puree, pulp, produk olahan. Nah, sedangkan kakao peluang ekspor berbasis perkebunan. Ini merupakan salah satu kandidat paling kuat yang pengembangan ekspor non tambang Sulawesi Tengah. Jadi pemerintah daerah mencatat kakao sebagai komoditas unggulan, sementara dokumen perencanaan Sulawesi Tengah menunjukkan areal kakao sekitar 290.202 hektar pada 2023. Kakao Sulawesi Tengah juga memiliki pengalaman ekspor pada 2021 sebanyak 800 ton biji kakao dari Palu diekspor ke Malaysia dengan nilai sekitar 22,5 miliar rupiah. Wow. Jadi peluang terbesar bukan hanya menjual kakao sahabat budaya, tetapi juga meningkatkan porsi produk olahan bernilai tambah.
1: Tuh. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
2: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
1: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
3: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
1: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati.

0: Reba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarala, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palu mewaspadai penyalahgunaan narkotika yang mulai menyasar kalangan anak dan remaja, termasuk pelajar di tingkat SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman, mengatakan sejumlah temuan di lingkungan sekolah menunjukkan adanya penggunaan perangkat vape yang disalahgunakan untuk mengkonsumsi cairan yang mengandung zat narkotika. Menurutnya, pola penyalahgunaan tersebut perlu mendapat perhatian karena bentuk cairan dinilai lebih praktis digunakan dan relatif mudah diperoleh melalui transaksi daring. Sekarang sasarannya anak-anak dan dikemas dengan harga yang agak murah. Makanya yang seperti bentuk cairan itulah yang lebih praktis karena lebih cepat bisa dipakai. Kareba Kaufuna. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Adgas secara resmi melantik dan juga mengambil sumpah Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada hari Senin 5 Oktober 2026, pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta menjadi bagian dari penguatan tata kelola serta penyegara kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Hendrik Pangiling percaya menggantikan Rahmat Renaldi yang selanjutnya mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebelumnya ditugaskan di Sulawesi Tengah. Hendrik Pagiling diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Sampai jumpa secara rafis ya, makarimba saliatin tisasio, yakuhani pop.

0: dari sebetul kemuhilero.
1: Sahid, even pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng, lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri dan bahasa ada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat pagi sahabat budaya sarapan Uvempoi. Pagi ini yaitu potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor. Sulawesi Tengah ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah penghasil komoditas unggulan yang mampu menembus pasar ekspor kekayaan sumber daya alam. Kemudian kondisi geografis yang mendukung serta beragam komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pertambangan menjadi modal penting bagi daerah ini untuk memperkuat posisi dalam perdagangan internasional. Ya, siaran kami juga Komio bisa saksikan di live TikToknya Pro4 RRI Palu, dan juga kami beri ruang untuk Komio yang mau bergabung di acara ini di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Ya, berkaitan dengan komoditas ekspor, ya, potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor. Ya, seperti tadi ada kakao, kelapa, kopi, kemudian hasil perikanan seperti berbagai produk olahan lainnya. Ini memiliki peluang pasar yang cukup luas, ya sahabat budaya, baik di tingkat nasional maupun global. Namun potensi tersebut tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku, sahabat budaya. Peningkatan kualitas produk, kontinuitas pasokan juga. Kemudian ada penguatan hilirisasi, pemenuhan standar ekspor hingga kemampuan pelaku usaha. Nah, ini membaca kebutuhan pasar internasional menjadi faktor penting agar produk asal Sulawesi Tengah ini mampu bersaing dengan komoditas dari daerah maupun negara lain. Ya, sahabat budaya, seperti ada beberapa waktu musim ini, ya, waktu musim durian. Nah, ini terkenal jenis durian Sulawesi Tengah yang diekspor kalau tidak salah ke Cina, ya. Ya, dan juga negara luar. Nah, ini bahwa bukti penghasil hasil pertanian seperti durian ini sudah mendunia. Karena terus terang kalau kita sebagai warga Sulawesi Tengah, ya, orang luar mengatakan kalau durian kita dinikmati oleh ke tingkat nasional saja, orang luar mengatakan, wow, durian Sulawesi Tengah itu memang manis dan apa, dagingnya lembut, kemudian ya ini apa namanya, produk unggulannya sangat ini, sangat bagus, ya, begitu para penikmat durian mengatakan dari daerah lain, ya, khususnya durian yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, sahabat budaya, di tengah meningkatnya permintaan global terhadap produk yang berkualitas, berkelanjutan, dan juga memiliki nilai tambah, Sulawesi Tengah berada pada momentum yang tepat untuk mengembangkan komoditas unggulan. Jadi penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, nelayan, dunia industri, dan juga pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk mengubah potensi sumber daya ini menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, ya. Dan baik sahabat budaya, ya, sarapan UMPOI kita akan teruskan ke ruang dengar Kumio nanti sampai di jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi yang mau bergabung juga di acara ini, kami beri ruang untuk Kumio, ya. Mungkin kita bisa saling share bagaimana sih produk unggulan komunitas Sulawesi Tengah, ya.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Sambar budaya ini merupakan irama selingan, adik. Sudah ya. Oke, dan baik. Kita lanjut lagi sarapan Wempoi pagi ini. Ini berkaitan dengan pasar ekspor ya. Potensi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah ini biasa disingkat Sulteng adalah salah satu provinsi di bagian tengah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Baik itu di untuk kelangsungan hidup masyarakatnya maupun untuk pendapatan ekonomi masyarakat dan juga pemerintahnya. Dengan memiliki 12 kabupaten yang kekayaan alamnya melimpah, ini dapat bersaing di pasar ekspor dunia. Di antaranya adalah Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan juga Kabupaten Banggai Laut. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai potensi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat juga beberapa objek wisata. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat dan juga pemerintahan setempat. Di antaranya ya ada objek wisata ya. Kemudian juga potensi ekspor Sulawesi Tengah ini yang berdaya jual tinggi. Seperti produk kehutanan ya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016, tercatat ada 11 produk unggulan komoditas kehutanan ya. Nah, dari data tersebut produk yang paling banyak diekspor adalah produk kayu gergajian. Nah, itu dari hasil hutan. Adalah ke negara Cina. Nah, kemudian biji kakao. Potensi unggulan biji kakao menjadi potensi unggulan Provinsi Sulawesi Tengah, diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah. Kemudian produksi kakao ini diekspor ke berbagai negara yang ada di Asia, kemudian Eropa dan juga Amerika Serikat. Kabupaten Sigi Motong, Parigi Motong, sorry, Kabupaten Parigi Motong. Nah, ini merupakan kabupaten penghasil kakao terbesar yang ada di Sulawesi Tengah dengan memproduksi 69.000 ton per tahunnya. Ya, seperti kita ketahui juga ada di samping kakao ada juga sawit ya. Kelapa sawit ini juga salah satu yang diunggulkan di sektor perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu kelapa sawit dengan luas areal tersebar atau terbesar mencapai 66.595 hektar. Sedangkan produksinya mencapai 6 juta ya. Wow. Ini hebat ya, 6.623.293 ton. Nah, ini hampir setiap tahunnya sahabat budaya. Perlu kita ketahui, kelapa sawit juga diekspor ke beberapa negara, di antaranya ke India, kemudian ke Malaysia, dan nilai FOB-nya ini sebesar 30 juta US dollar. Ya, kita bisa bayangkan ya. Rata-rata produk sawit yang ada di Sulawesi Tengah ini memang cukup bagus, orang mengatakan seperti itu ya. Terbukti bahwa seperti nah, kita ketahui bahwa kelapa sawit ini kan penghasil minyak ya. Penghasil sawit terbesar yang ada di Sulawesi Tengah. Komoditas kelapa sawit dihasilkan dari beberapa perkebunan di Sulawesi Tengah. Ada puluhan kelapa sawit dikelola sejumlah perusahaan besar di Kabupaten Buol, kemudian ada juga Kabupaten Morowali, dan juga ada di Kabupaten Donggala dan juga Kabupaten Banggai. Nah, di samping kelapa sawit tadi sahabat budaya, ada juga sayuran, komoditas sayuran. Kemudian sektor perkebunan juga memiliki komoditas sayuran yang dapat diekspor. Nah, seperti kita ketahui, menurut data ya, ada beberapa data 2015 produk sayuran dan juga volume yang diekspor pada tahun 2015 ini
cukup banyak, seperti ada bawang, bawang daun ini diekspor juga mencapai bahkan 931,4 ton. Wow, tidak sedikit ya sahabat budaya. Kemudian kentang, nah ada kubis, ini jenis sayuran semua ya, sawi, ketimun, tomat, nah itu yang diekspor, buncis, bawang putih, wortel, dan juga kacang merah. Nah, ini jenis sayuran yang bisa diekspor karena bisa bertahan ya. Nah, makanya dipilih jenis sayurannya seperti, dan juga seperti wortel itu kan tahan, seperti bawang putih. Nah, di samping itu juga sahabat budaya, tanaman perkebunan. Di sektor perkebunan ada 5 komoditas unggulan yang diekspor ke berbagai negara. Ada kelapa, kakao tadi, cengkeh. Nah, ini semua tembakau, karet diekspor. Wow. Dan di sisi lain juga perlu kita ketahui tanaman pangan. Ini juga di sektor tanaman pangan juga ada 5 komoditas unggulan yang diekspor ke berbagai negara, seperti padi ladang. Ada ubi kayu. Wah, ubi kayu diekspor juga ya sahabat budaya. Bukan sekedar buat cemilan yang ada di ini ya, di Indonesia atau tiap daerah, tapi ubi kayu juga bisa diekspor. Nah, padi, kalau padi ini wajar ya karena dia tahan lama kering ya. Kedelai itu tahan lama, jagung diekspor juga. Nah, ini jenis jagung kan bisa ada jagung kering dan juga ada jagung untuk jenis sayuran. Nah, ini kalau jagung kering seperti itu, ini kan bisa bertahan lama ya. Seperti contohnya ubi kayu, ini ubi kayu bisa juga bertahan lama. Karena terus terang ya, kalau ubi kayu kalau sudah dia terkena atau lecet saja sedikit, ini kan bisa berubah warna. Dan di sisi lain seperti di kelautan, sebagian besar produk perikanan di provinsi ini merupakan perikanan budidaya laut ya, unggulan yang dapat dikembangkan di sektor perikanan dan kelautan ini ya, diantaranya ada udang ya, tuna, nah ini dibekukan ya, cakalang, kerapu, ada taripang, lajang atau rumput laut. Wilayah pengembangan potensi udang terdapat di 6 kabupaten yang dikelompokkan klaster, yaitu Parigi Motong dan Banggai. Dan baik sahabat budaya, sesaat lagi nanti kita akan kembali lagi, kita break sejenak.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat Muda, kebersamaan kita kurang lebih 10 menit ke depan di acara Sarapan UMPO ini berkaitan dengan ekspor produk lokal, ekspor produk sampai ke mancanegara. Nah, potensi ekspor Sulawesi Tengah ini seperti ada produk industri manufaktur, sektor industri usaha mikro kecil dan menengah, dan juga menengah perannya ini tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi Sulawesi Tengah. Namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja ya, dan juga pemerataan pendapatan di Sulawesi Tengah. Nah, ini sejumlah manufaktur terbesar industri makanan, minuman. Rata-rata memang kalau UMKM, makanan dan minuman ini mendominasi yang ada khususnya di Sulawesi Tengah ya. Nah, di sisi lain sahabat budaya, seperti produk pertambangan, Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki sumber daya bahan galian dan juga mineral, antara lain mineral logam industri dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Bahan galian golongan A strategis antara lain minyak dan juga gas bumi, batu bara dan juga nikel. Nah, kemudian ada bahan galian golongan B atau vital antara lain emas, molibdenum dan juga kronit. Nah, ini dia tembaga dan juga belerang. Yang terakhir bahan galian golongan C bukan strategis dan juga vital, meliputi sirtukil, granit, ada marmer, ada pasir kuarsa, pasir besi, ada lempung dan juga sebagainya. Nah, akses distribusi Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan ekspor di Provinsi Sulawesi Tengah ini dinilai, ini dilakukan melalui dua akses, yaitu ada akses perhubungan udara dan juga perhubungan laut. Ini perlu kita ketahui sahabat budaya. Di antara perhubungan udara melalui Bandara Mutiara Sis Al Jupri, kemudian ada Masofu, Palu Bandara Buol, ada Pogogol, Buol, Bandara Kasiguncu, Poso, Bandara Maleo, Morowali, Bandara Sultan Bantilan, Dilalos, Toli-Toli, dan Bandara Syukuran Aminuddin, Amir, Banggai, dan Bandara Tanjung Api-Api, Tanjung Api yang ada di 766. Wow. Jadi sedangkan untuk perhubungan laut, Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan pelabuhan laut seperti ada pelabuhan feri Siliti, nah di Morowali Utara. Kemudian ada pelabuhan Wani di Donggala, pelabuhan Leok 1, Buol, ada juga pelabuhan Matangisi yang ada di 766. Pelabuhan Tinombo, Parigi Motong, dan juga pelabuhan feri yang ada di Pagimana. Nah, itulah mengenai potensi ekspor yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, ini perlu juga kita ketahui ya sahabat budaya. Nah, dengan strategi pengembangan yang tepat berorientasi pada pasar global, komoditas unggulan Sulawesi Tengah ini tidak hanya berpeluang menjadi produk yang mampu menembus pasar ekspor, nah tetapi juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Sulawesi Tengah di kancah perdagangan internasional. Dan baik sahabat budaya, Sarapan UMPOI ke ruang dengar Kumyu kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dengan topik yang kami angkat tadi ya. Dan sekaligus saya Warni undur diri di acara ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: siaran terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Komala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kita lanjut dulu sejenak ya. Walaupun tadi sudah undur diri ya, karena ada sesuatu pekerjaan. Iya, dan baik, kita lanjut. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini ya, berkaitan dengan tradisi budaya yang ada di Sulawesi Tengah ya. Ada yang namanya, ya di Sulawesi Tengah ini kita terdiri dari beberapa kabupaten ya, 13 kabupaten, 1 kota. Jadi masing-masing punya ada tradisi dan budaya, apalagi masyarakat Sulawesi Tengah ini kental dengan budaya, terutama berkaitan dengan ada namanya, ya satu perkampungan yang di Sulawesi Tengah ini, contohnya saja hal di seputar Leswani. Nah, masih ada kampung-kampung di sana dan juga masih melaksanakan tradisi seperti kalau kita di tradisi Bali misalnya, selesai memasak ataupun sebelum makan ya, kita ada istilahnya menyajikan makanan kepada Yang Maha Kuasa ya, apa yang kita sudah nikmati hari ini. Nah, apa yang kita makan itu juga yang kita sajikan. Tapi saya lihat masih ada beberapa, seperti tetangga saya contohnya ya, masih mereka melaksanakan ya mirip begitu juga, apa yang kita makan mereka bersaji juga ya, istilahnya mengaturkannya kepada Yang Maha Pencipta ya, bahwa kita nikmati makanan, kita menikmati lauk. Nah, masih ada saya lihat tradisi seperti itu ya. Nah, ini artinya bukan kita orang lain mengatakan ya itu ada dan tradisi, kita harus bisa membedakan dengan agama ya. Agama beda dan juga tradisi adat itu berbeda. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama Pro4, nanti kami akan melihat tradisi-tradisi adat dan budaya yang ada di Sulawesi Tengah.

Danau Sibili merupakan danau alam yang terletak di Kelurahan Panteloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Danau ini merupakan salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Taweli karena pemandangannya yang indah. Danau yang terletak 24 km di utara Kota Palu ini awalnya merupakan danau yang dijadikan tempat pemancingan ikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi, karena seringnya pengunjung yang datang dari luar Kecamatan Taweli untuk datang berwisata, akhirnya danau ini dijadikan salah satu objek wisata andalan di kecamatan tersebut. Danau Sibili yang indah telah menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Palu. Wisata yang menjadi andalan di tempat ini adalah wisata memancing dengan berbagai jenis varietas ikan seperti ikan mas, bawal, mujair, gabus, dan lain-lain. Di pinggir danau ada sarana yang dapat digunakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau seperti perahu.

0: Tim borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

Ya, sahabat budaya, kita masih punya waktu ya, mengenal tradisi adat, ya upacara adat yang ada di Sulawesi Tengah yang menarik ya. Ini setiap daerah mungkin ada. Kalau di Palu namanya bahasa kailinya Nompudu Fala Ampusi. Nah ini dia. Ini adalah ritual pemotongan tali pusar ya. Nah dari Tafuni atau Tumbuni pada seorang bayi yang baru lahir. Jadi upacara adat Sulawesi Tengah yang satu ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Palu dengan bantuan seorang sando, empuana atau dukun bersalin ya. Di adat kita juga ya, adat Bali juga ada yang namanya tradisi kepus-pusar ya, dan itu ditanam di depan pintu rumah ya. Kalau kita punya tradisi kalau laki-laki sebelah kanan dan perempuan, kalau umpamanya bayinya lahir laki-laki sebelah kanan, ya seperti ini ya, ari-ari, penanaman ari-ari. Kalau laki-laki sebelah kanan, kalau perempuan sebelah kiri. Nah tali kepus-pusar ada juga kalau kita ini ada juga upacara adatnya ya. Jadi masyarakat setempat sendiri percaya bahwa tali pusar dan tembuni ini adalah dua unsur yang harus dipisahkan. Oleh karena itu upacara ini dijalankan dengan penuh hikmat oleh seorang dukun bersalin. Nah guna memastikan bahwa roh tembuni tidak mengganggu bayi setelah keduanya dipisahkan. Jadi upacara ini dimulai dengan menutup kedua telinga bayi menggunakan kepingan uang logam dan juga memotong tali pusar di atas uang logam 100 perak dengan benji. Benji itu sembilu dari bambu. Wah ini tradisi dulu ya, tapi sekarang ini takutnya, kalau sekarang kan modern ya sahabat budaya. Ya kalau dulu-dulu mungkin karena banyak yang bersalin, contohnya jauh dari rumah sakit, nah ini dilakukan. Ditakutkan nanti infeksi ya, tapi sekarang sudah canggih ya. Sekarang semua ditangani oleh rumah sakit. Kalau dulu mungkin ada masyarakatnya jauh dari tempat tinggalnya, kebanyakan orang-orang dulu kan lahir di dukun-dukun kampung ya. Nah termasuk juga nenek-nenek kita dulu kan, mereka masih percaya yang namanya dukun-dukun kampung ya. Tapi sekarang kan banyak rumah sakit terdekat ya. Dan baik sahabat budaya, mengenal tradisi adat Sulawesi Tengah masih banyak lagi karena kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi semoga tradisi-tradisi adat ya ini patut kita laksanakan kalau hal-hal positif dan juga membawa kebaikan, kenapa tidak ya. Karena ada tradisi itu kita tahu bedakan, dipisahkan dengan ya, kita harus membedakan yang mana bernamanya agama, yang namanya adat dan tradisi. Baik, kita jelang pukul 11 atau pukul Sapu Sangu menantikan Karibasa.

Karena Bapak Mulyana sampai sebesar Kopra-Pura, Kota Palu terima bantuan program pengelolaan sampah sebesar 107 miliar. Rumpa pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima bantuan senilai 107 miliar melalui program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP, yang dimana Kementerian Dalam Negeri untuk menunjukkan pengelolaan sampah terpadu di daerah. Dan bantuan yang diberikan digunakan untuk optimalisasi tata kelola kebersihan supaya Palu semakin indah, tertata, bersih, dan lebih maju. Dimana kata Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rasid, dalam keterangan tertulis diterima. Dan bantuan tersebut diterima Wali Kota Hadianto Rasid dalam kegiatan berlangsung di Makassar. Dan dia juga menjelaskan dukungan pemerintah pusat tersebut hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kota Palu yang terus menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan serta pembangunan kota. Terlebak Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, Sulawesi Tengah, Monas University bahas pengembangan industri kreatif. Rumba Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Monas University Australia membahas pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing produk daerah Sulawesi Tengah dan membuka akses pasar global. Kepala Disperindak Sulawesi Tengah Richard Arnold di Palu Selasa mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan mitra internasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri kreatif di Sulawesi Tengah. Dan di mana sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra internasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri kreatif di Sulawesi Tengah. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembangan produk, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pelaku industri, perguruan penguatan strategi, pemasaran, serta peluasan jejaring pasar internasional bagi produk-produk unggulan Sulawesi Tengah. Sampai sebesar Argo Prapura, biasa muka riba salia tinti, sapu sangon teh aku arif lahubo.

0: seperti itu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik sampai sebesar argo pura-pura, sahabat Buddha Tepa Sanggani. Berin bakar riba mi pura, semoga saja kariba nabilo nasi asia pura komiu, ya, hari eo pangani eo araba atau hari Rabu, ya. Dan kita hi sekarang ritin tisa pulsango, ya, tentunya ane ritin tisa pulsango hi biasanya kita bincang-bincang antet satu di program UMKM biasanya, ya. Nah, jadi untuk komiu nih, para UMKM yang mungkin lagi dengarkan Perempat RR Palu, ya, pengen usahanya dipromosikan di sini, dan pengen seperti apa sih bincang-bincang di Perempat, nah silahkan nanti komi bisa hubungi Perempat, atau juga bisa hubungi saya sendiri, begitu sampai secara aku pura-pura, sehingga usahanya komi makin berkembang dengan jalur namanya siaran di Perempat RR Palu. Jadi nanti kita akan bincang-bincang seputar usahanya komiu, terus awal mula lainnya jualannya seperti apa, dan terakhir nanti kami bisa mempromosikan di sini, sehingga tentunya kalau kita punya usaha dipromosikan, insya Allah kedepannya makin laris manis, makin banyak pembelinya, begitukah? Oke, dan sampai jumpa, saya Rargo Prapura. Sekali lagi kita berada di program UMKM, di program Katonto Dia ini. Jadi untuk komiu sekali lagi yang mau bergabung nanti silahkan, ya, biar nanti kita buatkan jadwalnya, ya. Kita akan live di YouTube dan juga live di radio. Kapan lagi nih? Gratis dan juga bisa dipromosikan melalui radio, ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi, begitu sampai secara aku pura-pura, menjadi inspirasi para pelaku UMKM yang mungkin baru buka, baru mau berusaha, atau mungkin dia sudah punya niat mau buat usaha tapi bingung, aduh mulai dari mana, terus modalnya bagaimana, jualannya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman atau sampai subuku secara aku pura-pura yang di rumah yang baru mau mulai usahanya. Ayo ke RRI Perempat RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pesan di wakil, Ma. Yuk kita petik sayur wakil.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Oke, baik, sampai sumber secara rekoprapora. Seperti sebelumnya saya sudah informasikan, kita akan bincang-bincang seputar UMKM. Tentunya kalau kita bicara seputar UMKM ya, banyak pelaku usaha, usaha mikro kecil menengah ya. Namun menjadi pelaku UMKM yang sukses tentunya tidak cukup hanya dengan memiliki produk yang bagus ya. Tentunya ini dibutuhkan dengan keberanian untuk memulai, terus konsistennya, kemampuan membaca peluang, terus kreativitasnya, serta juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, sampai sebesar Arko Prapura, apa yang membuat UMKM itu bisa kuat dan sukses sampai sebesar Arko Prapura? Tentunya banyak hal yang mereka itu sukses. Yang pertama itu kualitas produk mereka. Jadi produk yang baik akan membuat pelanggan percaya dan kembali membeli. Terus kedua itu inovasi. Apa itu inovasi? Jadi selaras dan masyarakat terus berubah begitu. Jadi pelaku UMKM harus mampu menghadirkan sesuatu yang baru tanpa kehilangan ciri khas produknya. Nah, kayak misalnya sekarang nih banyak UMKM-UMKM yang ala-ala kekoreaan walaupun dengan ciri khas Indonesia. Misalnya sosis, terus ada namanya namanya sekarang itu puding inilah, fla ini. Jadi makin berinovasi. Jadi tidak puas dengan hasil yang itu. Kayak misalnya bolen pisang yang kemarin. Nah, jadi dipadupadankan dengan yang modern. Jadi ditaruhlah coklat lumer, taruhlah pisang raja, terus di dalamnya ada kejunya lagi. Nah, itu namanya inovasi sampai sebesar Arko Prapura. Ketiga juga yaitu pemasaran. Seperti apa pemasaran kalian? Kalau sekarang ini kan di era digital, walaupun tidak ada tempat, tapi bagaimana cara Komio mempasarkan usahanya kalian? Ya, mungkin salah satunya dengan cara promosi ke para influencer misalnya. Nah, ini ada influencer-influencer saya nih di sini nih. Ada Humaira, ada Emma. Ini mereka ini influencer dari Toribulo sampai sebesar Arko Prapura. Mereka ini centang biru juga. Selain centang biru juga mereka ini punya pengikut itu 12.000 pengikut ya, Humaira ya. Nah, ini yang bisa menjadi Komio punya referensi juga kalau mencari para influencer. Carilah influencer-influencer itu yang mungkin itu tadi banyak pengikut. Kalau banyak pengikut tentunya banyak yang akan melihat dia punya instastory, postingan. Ya, seperti itu tentunya ya sampai sebesar Arko Prapura. Nah, selain dari pemasarannya, jadi saat ini media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk memperkenalkan produk UMKM kalian. Jadi UMKM itu tidak hanya mengandalkan pembelinya yang datang begitu saja, tetapi juga bisa menjangkau konsumen melalui internet. Nah, salah satunya kayak kita di sini di 4 RRI Pahalu, karena kita menggunakan YouTube-nya, menggunakan radio. Jadi orang-orang, oh, ada bolen baru nih, ada minuman baru nih di sini, ada kopi baru di sini, karena mereka melihat dari sosial media dan juga mendengarkan dari radio. Selain itu juga sampai sebesar Arko Prapura, kalian itu harus ada namanya pengelolaan keuangan. Jadi pelaku usaha itu perlu memisahkan uang usaha dengan uang pribadi, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta juga tentunya menghitung keuntungan dengan baik. Nah, selain dari itu juga sampai sebesar Arko Prapura harus kita tahu kosnya. Nah, kosnya ini bukan harga kos, tapi kosnya ini adalah bagaimana caranya Komio menghitung modal dari modal kalau misalnya kalian buat roti misalnya sekilo, dapatnya berapa pieces. Nah, jadi itu berapa pieces itu kalian bagi lagi dengan satu pieces itu bisa menjadi berapa harganya. Nah, tentunya bukan cuma dilihat dari modal bahan baku, tapi kalian juga harus bisa melihat modal-modal yang lain. Salah satunya modal gasnya, kalian punya tenaga kerja, listriknya. Nah, semuanya itu adalah masuk daftar kos ya. Oke deh, sampai sebesar Arko Prapura, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan masih bincang-bincang seputar UMKM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di program UMKM sampai secara Argo Prapora. Jadi kalau kita bicara seputar UMKM, banyak juga nih para pelaku-pelaku UMKM yang sukses. Salah satu contoh yang menarik adalah Maichi. Kamu kenal Maichi tidak? Yang dikenal melalui produk keripik pedas ya. Dan Maichi ini berkembang dengan memanfaatkan kreativitas pemasaran dan media sosial sehingga produknya dikenal luas. Contoh lainnya juga ada nih, kebab Baba Raffi. Nah, jadi usaha yang awalnya berasal dari bisnis makanan sederhana kemudian berkembang menjadi jaringan usaha yang luas melalui sistem kemitraan dan pengelolaan bisnis yang lebih profesional. Dan ada pula banyak UMKM nih ya, UMKM lokal yang sukses dengan mengangkat produk khas daerah, misalnya makanan tradisional, kopi ya. Dan kayak misalnya ada kopi dari Kulawi juga, kopi dombu ya, kain tenun, kerajinan tangan dan berbagai produk olahan lokal. Dan tentunya kekuatan mereka justru terletak pada keunikan dan identitas daerah yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Nah, tentunya sampai sebesar Argo Prapora ada pelajaran yang bisa kita ambil dari para pelaku UMKM ini. Kesuksesan mereka, kesuksesan UMKM tidak selalu dimulai dari modal yang besar ya. Banyak usaha berawal dari rumah, dari dapur sederhana, dari keterampilan yang memiliki seseorang ya, dan kemudian berkembang karena konsisten dan mampu melihat peluang sampai sebesar Argo Prapora. Eba Komiyo, kalau Komiyo bisa melihat peluang, nah alhamdulillah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kerai Bapak Melana sampai sub Cararko Prapora. 9 komunitas di Banggai, Kepulauan diusulkan masuk kawasan hukum adat. Rumba sampai sub Cararko Prapora, 9 komunitas adat di Kabupaten Banggai, Kepulauan atau Bangka, Provinsi Sulawesi Tengah diusulkan masuk kawasan hukum adat melalui pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau PPMHA. 9 komunitas telah memenuhi persyaratan administratif dan telah menyerahkan dokumen usulan pengakuan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat atau MHA Kabupaten Banggai, Kepulauan, di mana kota koordinator simpul layanan pemetaan partisipatif atau SLPP Sulawesi Tengah Agus M. Sulaiman di Palu. Dan ia juga menjelaskan 9 komunitas itu adalah Lipu Bila Banggai, Komunitas Pemenggonaan Tinasu, Lipu Tanga Cesea, Lipu Koumbol, Lipu Sabang, Lipu Bakalan, Pau Lipu Tonotu'u, Mian Tu'u Lipu Wadino, dan Lipu Kadupang sampai Kenon Konan, dengan total luas wilayah adat yang diusulkan mencapai 99,913 hektar. Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, Imelda Liliana Muhyiddin minta TPID perkuat koordinasi jaga stabilitas harga pangan. Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin meminta tim pengendalian inflasi daerah atau TPID memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah, di mana keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antar lembaga. Sampai sebut secara rukupura-pura, pemerintah Kota Palu juga mencatat inflasi Kota Palu pada September 2026 tercatat sebesar 0,17% secara bulanan, mundemot 2,82% secara tahun kalender year to date, dan 2,80% secara tahunan year on year. Sampai sebut secara rukupura-pura, besiamu kareba salea, tinti capuran duante akwarif lohubo, papai panjelingana, rikareba salea, tinti saputatalo.

0: Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, setengah untuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau terlihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Oke, baik, sampai sebut secara aku pura-pura sahabat budaya Pasanggani. Kembali lagi, aku Arif Lauba menemani kami pura dari Mbak Karebami. Sudah makan siang belum ini? Kalau saya kayaknya belum juga, puasa barangkali. Tapi saya tidak sendirian, Naria Vairo aku, Dako Ritori Bulu, Naria Emma, Naria Humaira, Naria Roamur di Bengona. Coba VP Inta Vegera di Bengona, Mai, bacar-cari komik kayaknya. Oke, dan tentunya sampai sebut cara aku untuk siang hari ini. Mungkin kalian sudah memikirkan makan apa enaknya ini. Kalau Humaira, kamu makan apa siang-siang ini, Humaira?
1: Apakah?
0: Sudah makan siang atau belum?
1: Belum.
0: Belum? Mbak suaramu, Humaira, Evan Akabau Gaga. Besi coba dengar, tiada, tiada kau dengar. Besi?
1: Sudah.
0: Oke, okay. Nah, aku yang nalai toiva itu. Humaira yang dengan Demi ke Humaira?
1: Belum, Kak.
0: Dopa, kalau Emma?
2: Belum, Kak.
0: Belum juga. Lah itu kok punya itu, anu Emma. Apa Eva? Eva Dopa nangan deh jadi nalai itu. Oke, dan sampai subuh cara argo prapora. Ya tentunya jam 4 untuk makan siang begitu ya. Walaupun kami bertiga di sini belum makan siang juga. Ya mungkin kita sekarang mau makan apa ya? Rono tapa, rono dange atau rono apa ini, Humaira Emma. Tapi hari ini kita tidak bahas itu ya. Kita kayaknya pengen berbahas seputar makanan yang dimana berbahan dasar ubi dan kayu. Nah, sampai subuh caranku prapura, kalau kita bicara soal makanan tradisional, banyak makanan atau kuliner yang berbahan dasar ubi dan kayu. Tapi saya mau tanya dulu nih Emma dengan Humaira. Dari Humaira dulu, Humaira, ada yang kau tahu tidak kuliner yang berbahan dasar ubi atau kayu? Ubi kayu atau ubi lah, ubi dan pisang.
1: Ada.
0: Nyari ya?
1: Ada, Kak.
0: Apa itu, Humaira?
1: Kalau pisang ini pala butung.
0: Pala butung ya. Kau tahu buatnya tuh?
1: Tidak tahu, Kak.
0: Tidak tahu, tapi kau tahu apa bahan dasar dari pala butung itu?
1: Tahu, Kak.
0: Apa itu? Apa segala?
1: Itu santan dengan pisang.
0: Santan
1: yang sudah masak.
0: Pisang yang sudah masak, santan, terus pakai tepung sedikit, pakai gula pasir. Kayaknya saya lebih tahu daripada kau ini, Humaira. Padahal kau mau bini. Ya aku setengah-setengah berarti. Nah, jadi pala butung, kalau kita bilang pala butung atau biasanya kita bilang sari juga, sari pisang ya. Jadi biasanya itu pisang apa biasa digunakan itu, Mere?
2: Pisang yang
0: pisang gepok ya biasa, atau biasa pisang sepatu biasanya. Tapi tergantung dari orang masing-masing sih sebenarnya. Ada biasanya pakai pisang raja, tapi kalau saat-saat ya suka pisang raja napoi. Kalau kau emang dari tadi bicara tapi tidak ada masuk di mic suaranya, hilang. Nah begitu ya, kau pegang cuma ya emang. Nah ku yang nungir ditutup mulut ya Pak. Kita kayak bicara, kita kayak bercerita, dan kita juga bisa memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kau Humaira, apa yang kau tahu? Kalau tadi Humaira, kau emang apa yang kau tahu berbahan dasar pisang atau bahan dasar ubi?
1: Kalau saya seperti Humaira bilang tadi juga pala butuh.
0: Mm-mm.
1: Itu kue ini merupakan salah satu kuliner tradisional ke Sulawesi Tengah, Kak. Kue ini berbahan dasar pisang, santan, dan ada juga kue taraju yang berbahan dasar ubi, Kak.
0: Ubi, betul. Kalau kita kue taraju itu biasanya ubi, apa namanya, ubi kayu.
1: Iya, Kak.
0: Terus direbus atau dikukus, terus dikasih hancur pakai gula merah, terus dibulat-bulat ya. Habis
1: iya,
0: itu pakai tepung kayak digoreng pisang goreng. Nah, rasa pintar memang kalau emang ini cari makanan yang bisa kita makan begitu ya. Oke, selain itu apa lagi tuh emang kalau biasanya kalau orang-orang suka makan itu selain dari itu? Tapi kau tahu buat taraju itu emang?
1: Tidak, Kak.
0: Tidak. Apa yang kau tahu emang? Nukuya agak mau belajar. Sudah kelas 3 SMA. Oke, dan sampai itu. Kanjuhi agak nongiri

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna. Kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura sahabat budata Pasanggani masih berbahan dasar pisang dengan ubi ya. Tentunya ane pangannya dibilang Umayera, dibilang apa ya? Taraju pangan ini mah ya.
1: Iya.
0: Taraju, terus Naria Palebutun, terus Naria Vaimu apa itu Ema atau Umayera? Apa selain dari taraju dengan Palebutun apa lagi?
1: Kolak ubi.
0: Oh, betul, kolak ubi. Narasamuni ai kalau kolak ubi hai berimba itu Umayera.
1: Yaitu dimasak dengan gula merah dan santan.
0: Dengan santan, kayak bubur kacang hijau begitu. Tapi ini kolak ubi, bubur ubi berarti ya. Amana rasa. Terus selain itu apa, Vai? Apa emang?
1: Ada ubi tumbuk, Kak.
0: Ubi tumbuk, berimba ubi tumbuk itu.
1: Ubi yang sudah dimasak kemudian dihaluskan dan dapat disajikan dengan lauk atau pelengkap lainnya.
0: Wah.
1: Seperti sambal-sambal, Kak.
0: Wow, enak ya tuh. Kayaknya itu yang cocok yang tiap punya gigi kayaknya tuh. Iya, ya. Bikin itu juga bikin kayak ubi goreng. Selain itu apa, Vai, Umayera?
1: Ada keripik ubi.
0: Keripik ubi. Tapi kalau di Toribulu ini, di sana di daerah kalian, apa yang biasanya kalian dapatkan di daerah Toribulu? Biasanya kuliner itu dibuat apa itu yang berbahan dasar ubi dengan pisang?
1: Kalau keripik pisang.
0: Keripik pisang. Ya,
1: kan?
0: Kalau yang tradisionalnya kayak misalnya bolu pisang atau apa lagi selain dari itu roko-roko. Kamu tahu roko-roko?
1: Oh, roko-roko.
0: Yang dibungkus daun pisang.
1: Ah, iya. Baru dikukus kan, Kak?
0: Betul lah. itu kalau di sana apa namanya? Kalau kita di sini kayaknya roko-roko ya, Dok.
1: Sama.
0: Roko-roko juga ya di sana. Terus ada juga nagasari. Nagasari itu biasa kayak roko-roko juga tapi dia berbahan dasar pisang juga. Dibungkus dengan santan dengan tepung. Apalagi selain itu ada juga yang berbahan pisang.
1: Apa ya?
0: Dia biasanya berwarna merah, berwarna hijau.
1: Iya,
0: terus taruh kelapa
1: de,
0: apa?
1: Depa janda.
0: Ah, kue janda.
1: Ada pink,
0: ada hijau. Ubi, ya, ubinya
1: isiannya
0: pisang. Nah. Terus ditaruh ubi di luarnya, ditutupi daun ubi, iya. Habis itu kelapa. Nah, rasamunya. Tapi di Toribulu ada juga itu.
1: Ada
0: juga ya. Terus apa lagi selain itu?
1: Kan Kakak bilang tadi roko-roko.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Di sana pisang kukus.
0: Pisang kukus. Baru habis itu apa lagi di sana kira-kira yang ada?
1: Tumpi-tumpi.
0: Apa itu tumpi-tumpi?
1: Itu ubi. Di dalamnya isinya itu
2: kelapa.
1: Tidak, itu
2: inti.
1: Inti.
2: Itu.
0: Apa namanya? Tumpi-tumpi.
1: Tumpi.
0: Berbahan dasar ubi juga. Itu juga dihaluskan ubinya berarti ya. Dia diparut berarti. Terus di dalamnya ditaruh kelapa. Mana? Itu digoreng.
1: Dikukus
0: juga. Makna rasa leh. Jadi kalau kita bicara seputar kue tradisional sampai sebesar arku pura-pura kayaknya memang begitu banyak yang mungkin ya berbeda nama, berbeda cara buatnya. Tapi kalau kayak Umayera bilang kayak kita di Palu roko-roko, kalau di sana namanya ubi pisang kukus. Di sini namanya kue janda, kalau di sana di Toribulu bepa janda ya. Nah itu sampai sebesar arku pura-pura salah satu kuliner ya yang mungkin hampir-hampir sama di setiap daerah di Jawa maupun di Palu, di Sulawesi Tengah. Jadi setiap daerah itu memiliki nama ciri khasnya masing-masing. Oke deh, sampai sebesar secara Ruku Prapura 39 menit bergeser dari pukul 12 karena Umayera dengan Emma juga mau beristirahat, mau pergi makan siang. Makan siang apa hari ini, Emma?
1: Nasi Gorontalo, Kak.
0: Nasi Gorontalo. Kalau
1: sama, Kak.
0: Sama. Kalau nasi Gorontalo itu di sini berarti berkisaran harga 10.000. Di sini di mana nasi Gorontalo?
1: Di bawah, Kak.
0: Di bawah mananya?
1: Kalau tidak tahu nama jangan.
0: Tapi kalau turun ke bawah sini ke mananya tuh? Dekat anu, Kak, dekat
1: Kak. Belok kiri, Kak.
0: Oh, yang belok kiri. Belok kiri berarti yang ke sana.
1: Iya, Kak.
0: Bukan yang belok kanan begini, yang dekat
1: STM barangkali.
0: Pertamina.
1: STM.
0: Oh, SMA 2.
1: Iya, Kak, di situ.
0: Oh, yang dekat SMA 2 ya. Oke. Baiklah, selamat beristirahat ya Emma dengan Humaira ya. Baik, sampai jumpa secara rugu pura-pura. Jangan kemana-mana, setelah ini juga masih ada program Tessa Tokaili.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

Karena Bapak Melana sampai sebesar Arku Prapura, BNN Kota Palu ungkap peredaran narkotika cair melalui transaksi online. Rumba peredaran narkotika dalam bentuk cair di Kota Palu mulai memanfaatkan pola transaksi daring. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palu karena pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman, mengatakan berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, transaksi narkotika cair dilakukan melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Pembeli terlebih dahulu memesan barang secara daring. Setelah pembayaran dilakukan secara digital, penjual kemudian memberikan informasi mengenai lokasi barang yang telah ditetapkan untuk diambil pembeli. Di mana sampai secara kupura-pura rata-rata mereka untuk transaksi melalui media, jadi tidak ketemu langsung sama orangnya. Di mana ujar Pelman saat diwawancara RRI, dan menurutnya barang yang diperjualbelikan salah satunya berupa cairan yang dapat digunakan melalui perangkat vape. Cairan tersebut juga ditemukan dalam kemasan menyerupai peluru dengan ukuran berbeda. Kareba Kapuna sampai sebesar Arku Prapura, kabut asap mengancam kesehatan kenali cara melindungi kelompok rentan. Rumba sampai sebesar Arku Prapura, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko pengguna kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan. Paparan asap secara terus-menerus dapat mempengaruhi kondisi kesehatan hingga menimbulkan gangguan yang lebih serius, di mana asap kebakaran mengandung berbagai partikel kimia dan gas beracun yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Dampak paparan kabut asap antara lain infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, iritasi mata, penyakit kulit, memburuknya kondisi asma, serta juga resiko infeksi paru-paru atau pneumonia. Sampai jumpa secara Argo Prapura, biasa mau karya biasa ya. Tinti, siapa tahu, lontai aku, Arflo Hubo.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat meramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Oke, baik, sampai sini secara argo berapa. Memang kalau kita melihat cuaca di luar ini panas begitu, tapi sudah mulai berkurang ya asap di udara, tapi masih ada beberapa juga ya kelihatan apa namanya mendung, tapi masih tetap juga tertutup ya dengan awan, tapi ada juga yang sudah terbuka ya, masih sebagian begitu, sebagian wilayah. Tapi semoga saja sampai secara rukuk-rukuk kita berdoa begitu, berharap semoga kabut asap ini cepat berakhir juga ya, kebakaran hutan ini cepat berakhir juga. Karena itu tadi sampai secara rukuk-rukuk, karena memang ada beberapa dampak dari asap ini ya, jadi bisa jadi ispa ya, penyakit kulit, memburuknya kondisi asma, serta juga resiko infeksi paru-paru atau pneumonia. Jadi untuk mengurangi paparan polutan ini, aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi apabila tidak terdapat keperluan mendesak ya, di saat harus berada di luar rumah ya. Penggunaan masker seperti N95 atau masker medis menjadi bagian dari perlindungan sementara. Sementara juga bisa konsumsi air putih, menjaga kebersihan ruangan dengan juga menutup pintu dengan jendela, dan mencuci tangan menggunakan sabun, serta juga mengkonsumsi makanan bergizi dan beristirahat cukup, termasuk dalam rangka perlindungan umum. Dan juga boleh nih bisa mencuci hidung dengan cara mencuci pakai NaCl begitu ya. Nah itu bisa juga sampai sebesar argo pura-pura, apalagi udara di luar ini belum sangat-sangat baik, apalagi juga debu begitu sampai sebesar argo pura-pura. Nah itu mungkin disarankan bisa mencuci hidung kita dengan mungkin juga sholat ya, ambil air wudhu ya, dihirup dengan dibersihkan terus dikeluarkan lagi, itu adalah salah satu juga membersihkan hidung, mencuci hidung. Tapi lebih disarankan kalau untuk dari dokter, disarankan menggunakan air infus atau NaCl ya, dengan spoidnya yaitu kayak suntik yang 10 mil kayak saja cukup, udah bisa membersihkan hidung kita ya. Oke, dan sampai sebesar arko prapura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Nanti sebentar di pukul 14 kita akan bergabung bersama program Ampa Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan UDIT berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Aman Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik juga.
2: Ini iya. Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita amin. Bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin, ya, amin, amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti okay. Kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya nanti Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, ya Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Nah, ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk apa namanya, untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang,
1: yeah.
3: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli, okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena
3: ya.
2: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia. Ya.
2: Olah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget, yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul. Bu,
3: ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
2: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponova.
2: Boleh, silahkan.
1: Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Saya yang Ponova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mirza Wakil ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mirza.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari Kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya Ponova juga di Jakarta. Mm-hmm. Sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta, masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova beram-beram di sebelah.
1: Iya.
5: Cik Guria datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kakak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini Tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa? Yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya? Alat musik Tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya, sudah diusulkan
5: oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya, Bapak Menteri ya. Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikgu Ria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita ya. Po Nova sama Kak Ita ya. Yang di Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu Po Ita, Po Nova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya, Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Cikgu Ria
1: bilang
4: terompet. Ya, terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Nah, kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini gak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mizak, Ibu, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya,
1: ya. Betul.
4: Ya, ya kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, uh-huh. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya.
4: di situ.
1: Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
4: Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan. Kerang ini kan juga banyak bentuk ya, Pak Mizak ya. Itu enggak bisa ya?
4: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya kerang apa namanya, Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik untuk gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp.
2: Ini di WhatsApp belum ada juga sih ya, okay. yang ngechat.
1: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita di Ambon, apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, ya, nanya, jangan, ya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap, silakan. Mau
6: nanyain tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak. Mizak.
6: Heeh. Mau nanya.
4: Ya, salam kenal. Kan
6: tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa okay. Dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja. Iya.
1: Udah itu aja. Oke, Cak. Okay. Ya,
2: ya, yuk. Udah, kita tungguin lagi nih.
6: Makasih,
2: ya. Ada enggak pada udah.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih. Yo.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip,
4: ya.
1: Iya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Iya. Ya. Itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat pedagang rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
4: Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu

0: yang sudah ditetapkan. Kayak Tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena ya, di hampir semua wilayah Maluku dan Papua okay, itu memiliki Tifa, dan Tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama okay, karena siap, dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Mm-mm. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman apa ini.
1: Ya, Pak Mizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi, Pak Mizak ya.
0: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri. Ya. Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi. Ya. Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Mm-mm. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga okay, kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
0: Ekosistem ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, okay, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, ya, Pak Nova.
1: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Bambang Pamulana sampai sebesar anakku Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Monash University Australia membahas pengembangan industri kreatif guna meningkatkan daya saing produk daerah Sulawesi Tengah. Kadis Perindak Sultan Richard Amal Arnaldo Ripalu Selasa hari ini mengatakan bahwa Selasa kemarin mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan mitra internasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri kreatif di Sulawesi Tengah. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan mitra internasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri kreatif di Sulawesi Tengah. Kariba Kaupunan. Sampai suhu saran aku, jaringan advokasi tambang Jatam Sulawesi Tengah meminta pemerintah segera menyediakan perlindungan kesehatan bagi masyarakat menyusul

pemerintah ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, sehingga sangat tidak sehat khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak. Pemerintah harus menyediakan perlindungan kesehatan termasuk informasi dini, akses masker, layanan kesehatan, dan langkah darurat sebagai bagi kelompok rentan saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Kondisi kualitas udara yang memburuk tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan cuaca atau faktor musiman, karena berpotensi berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Besi Amaran 2 Karbon UPE Baikin Panjir Kedepan Sari Tinti Sapu Aono Yaku Mahmudin Usman Jumbah.

0: Hampir buku tepuin deh. Eh mah kue mencesan bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
0: Sampai nganak-nganak puring tetap gak lanjutkan.

Ma magari... Dua itu langsung. Dua Bung Arno. Nah, sehat, Bu.

0: So ada?
1: Iya.
0: Okay. So ada? Oke, okay, baik.
1: Cek
0: so ada.
1: Oke.
0: Okay. Tolong harus terima panel penumbuh ya.
1: Iya, sudah bunyi.
0: Tolong terimain okay. Di anu dulu, telepon apa ini?
1: Biasa.
0: HP.
1: Oke. Okay.
0: Mang EP dari Dangdut.

0: Utama Kanimba telepon. Sudah ada dua penelpon nih. Yang pertama ada Ibu Yanti Hamairi Sumari. Sumari kemari Jo. Begitu dia bilang. Insya Allah apa namanya, ada waktu torong boleh main-main ke sana nanti Om Bu. Insya Allah satu waktu. 421621 atau ke 0811-456-03875. Tapi saya sarankan kopi masuk ke 0811-456-03875. Lebih clear di situ. Kalau di 421 agak baku tarik-tarik napas tuh.
1: Coba-coba juga.
0: Boleh juga. Kalau sobat Bumi, insya Allah terang angkat, no?
1: Iya.
0: Kecuali dia tiba bunyi, ah, bagaimana caranya terang mau tahu ada mbak telepon itu? Oh, so ada. Mangepe dari dangdut.

0: Ambo, tolong langsung mainkan lagunya anu, Joy.
1: Iya.
0: Yang penelpon pertama, Joy.
1: Iya.
0: Baru nanti tolong buka lagi. Pas udah dua lagu, tolong buka lagi untuk Mbak Isi lagu yang berikutnya.

Dale una. Kami dangdut termuni. Ane kami dangdut tersejati, kami muni dangdut tersejati. Begitu. Tadi ada kabar. Is Dahlia ada biru darahnya pang aja. Bukan itu darah muda itu. Darah muda, darahnya para remaja itu dia. Kalau darah biruin biasanya kalau bilang apa keturunan raja ya. Darah biru. Padahal sama darahnya merah juga. Cuma istilah itu, Om.

Menduka Evi Tamala. Oke, okay. Rai Loro.

0: Iya, Bu, ini Mbak asap-asap ini Om Bu.
1: Iya,
0: betul. Memang lain kalau dia awan anu apa namanya? Arum kayak bakar kabut, bukan kabut, asap. Asap itu buat turun itu. Ada orang mungkin bakar pohon kan di mana?
1: Itu asap dari tempat
0: dari. Nah, itu kurang kopi lah gitu.
1: Iya, tadi pagi kan ada instruksi juga dari.
0: Iya.
1: Heeh. Harus pakai masker.
0: Pakai masker ya. Baik. Ada penelpon lagi nih. Naria Puaji Sarina. Mangepe dari dangdut.
2: Iya, dangdut.
0: Dan Kore Merpati.
2: Selamat sore, Pak.
0: Alhamdulillah, Nabelo.
2: Nabelo.
0: Iya. Komiyo beri, Mbak. Lah di sema le?
2: Muksinata.
0: Muksin apa itu?
2: Nurlela.
0: Nurlela. Dede Nurai ini?
2: Nurlela.
0: Nurlela. Nurlela. Nurlela. Ini
2: bukan
0: Nurai ini. Eh? Ini bukan Nurai ini. Atau Nur Hayati. Nur Hayati. Nurlela.

0: boleh combo ya.
1: Iya.
0: Tolong coba penuhin di TikTok dulu. Iya. Sambil menantikan juga ini lagu yang berikut ini dari yang penelpon sebelumnya juga. Oke, tolong ke lagu dulu. Sabar-sabar Komio yang ada mau request, sabar-sabar.

0: Siapa yang muncul laki-laki ini?
1: Tanpa setahu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku.
0: Nah, ini harusnya muncul.

Berapa panjang sekali ini lagu, Om Bu, eh? Lama lebih habis. Oh ya, terima kasih tapi. Agak kesulitan. Jadi saya ganti saja lagunya Komio dengan lagu yang ini. Lagu yang sangat fenomenal.

0: Ini ada lagunya Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Tolong mainkan untuk khusus untuk Om siapa ini? Om Muhammad, Pak Muhammad
1: di Biro Maru,
0: Lolu, Mbakmu. Jadi yang lain sabar-sabar ya. Nah ini pelagu.

0: Kami dangdutar sejatimu nilai. Om Bu tolong terima telepon lagi. Mang Epe dari dangdut.
1: Baru dibilang tadi.

0: Baiklah. Mas Cuk, satu penelpon lagi. Karena jam 16 nanti mungkin ada informasi lagi kita baca. Iya. Jadi kita ke penelpon berikutnya lagi. Ada Bung Akmal di Karumba atau di ya, nih, di
1: halo.

rapi, tertata, dan nyaman. Kebersihan harus menjadi budaya yang terus ditanamkan kesadaran masyarakat tentang peduli sampah. Pembangunan berkelanjutan salah satunya dapat dipengaruhi oleh kebersihan satu kota dan komitmen untuk dijalankan membangun yang inklusif di masa depan. Karewa Kaupuna, memastikan penyaluran bantuan sosial

Ahora entra. Pernah manfaat telah diverifikasi dan divalidasi secara ketat di tingkat kecamatan, kata Arianto. Besi orang luar Tinti Sabu Papi itu, ya aku Mahmud Usman Jumbar.

Umi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu. Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Oke, sampai semua saran aku. Silakan lagi ke line telepon kami di 421621 atau di 0811456038 75. Kita sudah mainkan beberapa lagu. Sebentar, yang siap tayang ini Mutiara Hidupku, Revo Ramon. Ini tadi diminta oleh Bung Akmal di Kebun Kopi. Saya kira tadi di Anen, di Labuan Panimba. Ya, di tempat aktivitas katanya. Kenapa dibilang kebun kopi? Apakah di sana banyak kopi? Oke, sampai subuh saran aku, silakan. 421621. Waktu kita memang tidak terlalu banyak lagi. Nanti kita akan pamit di menit ke 45 ya. Kita langsung pamit undur diri. Sebelum kami undur diri, silakan ke line telepon kami. Ada Bung Udin di Sibalaya, Mangepe dari Dangdut. Silakan Bung Udin. Is Dahlia, sudah tadi Is Dahlia. Nah, ada apanya? Topo Dadet. Mansur S boleh. Mansur S apa? Batik dari Pekalongan ya. Bukan batik bomba. Iye. Iye, Om Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Anda Maria Ripuri, Pak Udin, silakan sebelum kita mainkan lagi lagu. Masih ada waktu ini. Kurang lebih setengah jam. Tapi nanti mungkin kita pamit di menit 45 ya. Silakan, silakan, silakan, silakan. Merapat, merapat, merapat, merapat. Yang jauh badekat, yang dekat tambah dekat lagi. Komieng lagi dia. Mungkin dari Donggala kah, atau dari Sigi menuju ke Palu, karena kebetulan rumah di Palu dan tempat aktivitas itu ada di Donggala ataupun di Kabupaten Sigi, atau bahkan ada di Parigi. Saya dulu sampai teman itu pulang balik dia. Tapi kalau suara Sabtu dia balik Parigi. Weekend tuh kalau Sabtu. Iya. Jadi, aduh, nendasa. Begitu memang, kadang-kadang perjuangan. Apalagi kalau sudah hilang, apa namanya, dinas apa tugas negara. Kalau sudah ditempatkan, tadinya kan dia di Parigi, cuman karena begitu sudah, rotasi itu kan biasa tuh. Iya, mutasi, rotasi, prestasi. Iya. Tapi jangan lupa prestasi. Ya. Begitu. Tadi ada yang seminta ini. Oh iya, ada juga minta dari mana ini, dari TikTok. Ini cuma DP nama kok, Tonjilana ini. Kalau boleh jangan pakai Tonjilana, pakai nama anu lah, nama asli kayak, atau nama sebutan dari orang tua. Biasanya kan ada nama kesayangan tuh. Kayak macam Om Bu, dipanggil teman-teman Om Bu. Atau siapalah ya. Jangan pakai nama Tonjilana. Kita surat-surat, ini Tonjilana ini apa nih? Burung yang baminya.
2: Iya, sering masuk itu. Yang yeah. Nama itu Tonjilana.
0: Ganti tuh nama bang kali, Abdul kah atau Fikri kah?
2: Mungkin Tonjilana, buka burung apa.
0: Iya, yeah. Paling bagus begitu. Torang putarkan lagunya anu dulu ya. Bung Akmal.
2: Oh iya.
0: Mutiara Hidupku ini.
2: Sambil menunggu.
0: Sambil menunggu penelpon yang berikutnya. Tapi tolong nanti ingatnya, tolong pamit di menit 45. Mau ada nanti ada penelpon, tolong mesti pamit.
2: Iya.
0: Gitu. Tolong langsung mainkan di RP lagu.

Mengepe dari dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Chandra bilang tadi, orang di menit 45 langsung mau pamit-mamit. Ya, harapannya apa namanya, semua lagu-lagu yang sudah Kimi mainkan juga bisa memuaskan Komiu yang sudah request atau yang belum sempat request karena keterbatasan juga. Jadi orang dulu mesti pamit ini karena waktu juga kita kurang lebih 15 menit lagi kita tiba di pukul 17 sore hari ini. Buat Komi yang baru saja mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Dan yang dari tadi, terima kasih juga. So dari tadi Bade ngabat tunggu untuk bisa tembus dan bisa bar request lagu. Akhirnya saya Jojo Jumba,
1: Pombo pamit,
0: Terang Dua pamit. Saya bakal apa lagi nanti di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Kelulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, PT gas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
1: Cowok ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sekarang aku pura-pura. Ketika saya menyebut bumi toli-toli, nama toli-toli mungkin kamu langsung ingat dengan cengkeh. Ada tuku cengkeh, kemudian apa lagi ya? Panasakan. Dulu saya pernah dengar cerita itu, karena kebetulan kakak saya yang perempuan yang kedua itu tinggal di Panasakan. Panasakan dalam, Panasakan luar. Sebenarnya bagaimana itu? Nanti pada saat bisa ke sana baru tahu, oh indah Panasakan. Terus ya, berkunjung ke tanah Sulawesi tidak boleh melewatkan kesempatan atau bisa menjelajahi banyak tempat yang mungkin bisa membekas ketika pulang nanti meninggalkan Pulau Sulawesi katakanlah. Salah satu tempat yang wajib kami datangi adalah Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten ini merupakan satu dari banyak provinsi di Sulawesi Tengah yang memiliki objek wisata menarik. Berbagai tempat wisata di Kabupaten Toli-Toli sebenarnya bisa dibagi dalam 3 kategori, yaitu wisata bahari, budaya, dan alam. Karena memiliki wisata yang lengkap, kami tidak dapat membawa keluarga atau kolega untuk mempelajari banyak hal di Kabupaten Toli-Toli. Tidak perlu berlama-lama. Berikut adalah objek wisata yang bisa kita atau Anda bisa nikmati, kami bisa nikmati. Yang pertama adalah Sabang Tende. Sabang Tende akrab dikenal dengan satu dari banyak tempat wisata di Kabupaten Toli-Toli. Ini jadi objek andalan, bagaimana tidak, berbagai destinasi wisata bahari. Sabang Tende memiliki pasir putih dan air laut yang bersih dan pantas untuk apa namanya, jadi spot diving ya. Berlokasi sekitar lokasi berada di kota Toli-Toli. Jadi untuk menjangkaunya, kami cukup menggunakan transportasi darat sekitar 15 menit. Selain menyelam, kami bisa duduk bercengkrama dengan keluarga dan bisa di gazebo atau dengan Rp5.000 kami bisa mencoba outbound bersama anak-anak. Di Pantai Sabang ini wisatawan akan disuguhkan dengan keindahan pantai yang ada di desa atau kelurahan Sabang dengan air yang jernih dan juga kebersihannya yang terjaga sehingga hamparan pasir putihnya menjadi tempat hiburan dan bahkan liburan primadona oleh banyak wisatawan. Objek wisata yang menjadi ikon wisata Toli-Toli yang terkenal bagi wisatawan yang mau berkunjung ke Pantai Sabang ini mesti berkendaraan sekitar 15 km dari pusat kota Toli-Toli dengan waktu tempuh sekitar 30 menit saja. Kemudian ada namanya Udang Merah Tanjung Sanjangan. Jadi Toli-Toli juga dikenal dengan udang merah yang melimpah. Sejarahnya dahulu ada suku yang menebus udang dan tanpa sengaja belangannya pecah dan udang tersebut hidup kembali dengan warna merah. Objek wisata ini akhirnya menjadi rumah bagi udang merah yang setiap Sabtu dan Minggu ada wisata terapi udang. Jadi ada juga pesona alam lain seperti goa-goa alam dan danau alami di sekitar sana. Lokasinya ada di Tanjung Sanjangan, Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, berjarak lebih kurang 330 km dari kota Palu. Tanjung Sanjangan memang termasuk objek wisata yang baru dikembangkan oleh masyarakat Toli-Toli, tapi baru langsung mendapatkan perhatian karena terbilang unik, karena biasanya ada terapi ikan di tempat lain, kalau di Toli-Toli terapi udang. Dan udangnya adalah udang merah, bukan udang di balik batu ya. Jadi itu ya, ada udang merah. Untuk Anda yang mau coba terapi udang ini, silakan berkunjung ke Tanjung Sanjangan. Kemudian masukkan kaki atau tangan ke dalam air, maka akan ada gerombolan udang merah yang langsung menggerbungi Anda. Lokasi Tanjung Sanjangan ini ada di Desa Salumbia, Kecamatan Dondo. Dan bagi wisatawan yang berniat menikmati sensasi terapi udang merah, cukup menempuh perjalanan sekitar 1 jam perjalanan. Kalau sudah sampai di Desa Salumbia, maka wisatawan mesti menyeberang dengan menggunakan perahu milik nelayan. Waktu perjalanan dibutuhkan sekitar 40 menit. Dari Salumbia saya ajak Komio ke event Pekan Budaya dan Pariwisata Toli-Toli. Jadi jika beruntung, Komio bisa menghadiri Pekan Budaya Toli-Toli yang diadakan sekali dalam setahun dengan tema yang berbeda. Seperti tahun sebelumnya, tema yang diangkat adalah perkembangan masyarakat pesisir yang menampilkan banyak seniman. Dari tempat tersebut misalnya Anda bisa merambah
atau menambah pengetahuan baru tentang ritual di toli-toli saat masyarakat akan mencari kayu pohon untuk membuat perahu. Menariknya lagi, pertunjukan tersebut dibuat berdasar dari hasil observasi senimannya. Kalau merasa jika Anda begitu saja, sampai selesai aku, Anda bisa mencoba berkunjung ke Desa Pinjan Pulau Mantop, Pulau Matop, Tanjung Matop. Di sana bisa menemukan Tanjung Matop yang menjadi rumah bagi banyak fauna langka seperti burung maleo, kemudian burung elang laut, nuri Sulawesi, kumkum, rangkong, sesap madu, ada juga penyu sisik hijau, kepiting kenari, hingga ikan Napoleon. Banyak fauna langka menjadikan tanjung ini sebagai bagian dari hutan lindung yang memiliki udara asri dan menyegarkan. Tanjung Matop Toli-Toli sendiri masuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Sulawesi Tengah. Bagi wisatawan yang berniat liburan ke Tanjung Matop Toli-Toli, bisa berangkat dari dengan kendaraan darat, berangkat dari kota Toli-Toli dan butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan, kemudian sampai di Desa Pinjan. Kemudian ada namanya, kalau sedikit ke arah utara kota, kami bisa menemukan tempat wisata di Kabupaten Toli-Toli yang juga sangat menarik. Orang di sana mengenalnya dengan nama Pantai Bajungan. Jadi di sini tidak akan menemukan sampah yang berserakan sebab lautnya memang sangat bersih dengan pasir putih sebagai pasangannya. Kami bisa berkunjung ke sini dengan gratis sambil menikmati matahari terbenam. Jadi itu ya. Kemudian bukan hanya Raja Ampat, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki wisata bahari yang indah seperti Ratu Empat. Terletak di Desa Ratu Empat ini menyajikan pemandangan sunrise dan sunset yang sangat elok jika diabadikan dalam sebuah potret. Kalau beruntung, kami bisa menyaksikan mamalia laut seperti paus, hiu, bahkan ikan duyung yang bermain di perairan Dondo. Untuk mengunjunginya, cukup menggunakan perahu nelayan dari dermaga Desa Malala dengan waktu tempuh 15 menit dan biaya terjangkau. Begitu sampai di sini, semuanya gratis. Kalau bosan menikmati tempat wisata di Kabupaten Toli-Toli yang sudah biasa, bisa berkunjung ke Kampung Wisata Desa Malangga. Desa yang sama dengan Tanjung Matop ini menjadi menarik karena ada dapat memperoleh pelajaran berharga dari budaya dan kondisi kehidupan serta lingkungan sosial desa ini. Aksesnya juga sangat mudah dijangkau. Ada beberapa titik air terjun dan beberapa lokasi pendakian. Datang dan mari belajar budaya Toli-Toli. Ada namanya Pulau Kapas. Wisata bahari tidak bisa dilewatkan begitu saja ketika berada di Toli-Toli. Salah satunya adalah Pulau Kapas. Pulau ini menjangkau dua pulau terluarnya seperti Salando, Dolangan, serta Desa Santigi. Di sini kami bisa belajar banyak tentang suku Bajau. Yang unik, banyak sekali batu karang yang tersusun rapi dan tentu pasir putih yang lembut. Di sini kami bisa melakukan aktivitas diving atau snorkeling. Dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dari pelabuhan Desa Kapas, perahu Katinting siap mengantarkan Komiu ke pulau ini hanya dengan Rp15.000 saja.

0: dikembangkan oleh pihak dinas setempat. Komi juga bisa dapat mengunjungi lokasi ini untuk naik perahu mengelilingi kawasan hutan bakau atau menanam mangrove Komi sendiri. Jika sedikit lebih sabar, Komi bisa memancing atau berwisata kuliner khas di hutan mangrove ini. Ada Bukit Kelef. Bukit ini berupa gundukan kecil yang berada dalam hamparan rumput yang hijau bersih, dikenal sebagai Bukit Ratu, Bukit Teletubbies. Bukit ini telah menjadi sasaran para wisatawan yang datang ke Kabupaten Toli-Toli. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota membuat bukit ini menjadi terkenal di kalangan muda-mudi yang senang berwisata di malam hari. Sebab malam hari di Bukit Kelas adalah satu yang menakjubkan, melihat kerlap-kerlip lampu dari kejauhan dan suasana yang romantis dan tenang. Untuk bisa ke Bukit Teletubbies ini, wisatawan mesti menempuh perjalanan yang menanjak dengan waktu tempuh kurang lebih 25 hingga 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Itu dia sampai sasaran aku yang bisa Komiu kunjungi ketika berada di Toli-Toli. Beragam wisata yang bisa Komiu nikmati di sana. Tetap bersama kami di program Ampere di Palu, masih di program acara Manjaja. Saya Jojo Jumbo. Hingga ke pukul 20 nanti menemani Komiu sampai sasaran aku. Jadi tetaplah Komiu nanti kami di program Ampere.
1: Nangongomo tupunu banua.
2: Iye, nangongomo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulana, sampai subuh sarana pemerintah kota menghadirkan program menekan angka pengangguran di daerah ini. Sebagian besar difokuskan ke mahasiswa, cuma tetap akan ada menjangkau ke umum. Kemudian ada juga disabilitas. Demikian kata pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Fadli di Palu Rabu hari ini. Dia mengatakan bantuan wirausaha pemula pada 2026 menyasar 200 penerima dengan bantuan sebesar 5 juta per orang. Menurut dia, pelatihan ini juga diberikan untuk membekali penerima agar lebih produktif dalam mengembangkan usaha. Dia menjelaskan pemberian modal dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan penerima melalui usaha yang dijalankan. Program wirausaha pemula telah dilaksanakan sejak tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 141 orang, termasuk 8 orang penyandang disabilitas. Menurut Fadli, pihaknya juga akan melibatkan pihak kejaksaan guna memberikan edukasi kepada penerima mengenai penggunaan bantuan secara bertanggung jawab. Selain bantuan wirausaha, guna mendukung pengembangan usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah ini. Dia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga produktivitas dan pendapatan penerima meningkat. Kareba Kaupuna. Sampai selesai aku, Pantai Lam sudah sangat populer

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mabuli damo agatisa ka ngana-ngana tangka putih. Apa ne undek kita sigi yang bajagai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara napa deh? Songo masalah kepake tempah serta motor deh. Batuana ane bahasa toke likomi ane topu likomi mune komi ane komi topu torai ya motorai komi ane komi topu tarai ya motara komi komi topu ado ya muado komi deh
1: ane komi topu ija ya tamu ija.
0: Kagumuna tu mumpas siapa bahasa tahun gak bisa bingkar deh. Manggalelo bahasa tahun dinjan itu tuh. Ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gajian pesanggaran ini bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Rosalia Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebo Pamulana, sebelum sarara, Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendesak aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dampak debu dan aktivitas jalan pengangkutan atau hauling di Desa Matarape, Kabupaten Morowali. Sekretaris Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri di Palu pada hari Selasa mengatakan pemeriksaan diperlukan menyusul keluhan masyarakat mengenai debu dari aktivitas pengangkatan material di kawasan PT Astima Konstruksi atau ASKON yang disebut telah masuk ke pemukiman dan berdampak terhadap tanaman. Ia meminta pemerintah tidak hanya menunggu pengaduan atau aksi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Kareba Kaupuna SMA Negeri 1 Palu Tengah mengejarkan pelaksanaan geladi bersih sebagai persiapan tes kemampuan akademik atau TKA yang dijadwalkan berlangsung secara nasional mulai 26 Oktober mendatang. SMA Negeri 1 Palu mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti TKA dalam meningkatkan rapor pendidikan. Kepala SMA 1 Palu Dahlan Muhammad Salim mengatakan pihak sekolah terus mematangkan berbagai persiapan termasuk fasilitas ujian yang guna memastikan pelaksanaan TKA bagi seluruh siswa kelas 9 berjalan lancar. Sebaiknya 5 ruang ujian disiapkan untuk penampungan peserta. Untuk mengatasi keterbatasan perangkat, SMA 1 Palu melakukan sejumlah langkah antisipasi. Saat ini sekolah memiliki 45 unit komputer. Kekurangan perangkat dipenuhi dengan memaksimalkan laptop milik ruang tata usaha, meminjam laptop guru, serta memanfaatkan perangkat yang disiapkan sebagian siswa. Sampai jumpa sarana, saya Syukur Karibasa, Tintir 20, Yaku Ratu Parkis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu serba pesan ya. Tapi pesan dulu minumanku.
1: Iya, tapi sudah. Eh, kok apa Kak Rika?
2: Lagi padu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo jual saja kau. Siapa tahu menang, tahu tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini yang buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

Ibu berobat, Tiara Ripalu suara Budita Masanggani. Seperti biasa, sampai sore hari pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, Anda bisa bergabung bersama kami di Rekes Lagu Nusantara. Kita ke penelpon, halo.

0: Kami masih menantikan penelpon yang bergabung di line telepon. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Rekas lagu Nusantara dengan siapa ini?
1: Lagu Nusantara.
0: Dengan Pak Muhammad.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Muhammad, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Iwan S.
0: Iwan S yang mana?
1: Topa Kasih.
0: Topa Kasih.
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu. Boleh, sebentar saya cari dulu.

0: Heri Rahman apa tadi? Bailu. Oke, okay, sebentar saya putar ya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad sudah bergabung dan juga Diana. Saya masih menantikan yang pengen bergabung. Silakan di line telepon 421621 atau di 0811456063875.

0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini, Le?
1: Orang Tulo, Mbak Ratu.
0: Ibu Asmarani.
1: Iya.
0: Oke, silakan padakan lagu siapa, Ibu Asmarani?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Utiwi Kalaulau.
0: Uti?
1: Utiwi.
0: Utiwi Kalaulau.
1: Iya.
0: Sebentar saya cari dulu.
1: Terima kasih, Mbak Ratu. Saya selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penelpon. Saya langsung saja putarkan dulu. Terima kasih 3 penelpon pertama yang sudah bergabung. Kita ke lagu Cincin Kawin. Regasan dari Diana. Ini dia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budaya tata pasang kini. Baik, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.

0: Baik, terima kasih banyak Pak Arnold. Informasinya Bu Asriya lagi sedang sakit ya. Semoga lekas sehat Ibu Asriya. Kalau tidak salah lagi menginap ya Pak ya, di Pak Arnold ya, di rumah sakit. Semoga lega sehat. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Silakan, saya masih menantikan Anda bergabung di 421621 atau di 0811-456-03875. Halo. Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
1: Wirdan.
0: Siapa?
1: Wirdan.
0: Wirdan. Oke, okay, Wirdan mau dengar lagu siapa?
1: Lagu apa ini? Lagu ini lagu dangdut.
0: Anda bisa. Lagu Nusantara.
1: Nusantara. Oh.
0: Mm-mm.
1: Lagunya UKS. Ada.
0: UKS, lagunya siapa itu?
1: Jantung Dirim. Itu lagunya siapa itu?
0: Oh, lagu ini, lagu Nusantara, lagu daerah.
1: Daerah?
0: Iya.
1: Oh, lagunya, itu lagu Kaili.
0: Iya, lagu Kaili bisa.
1: Ya, lagunya Ciki-Ciki dari Yuni.
0: Oke, baik, sebentar saya putarkan ya.
1: Cadangannya, lagu Jantupri, Utakelo.
0: Yang mana nih, Ciki-Ciki atau Utakelo?
1: Iya,
0: pokoknya
1: ada Ciki-Ciki
0: itu saja. Oh ya. Oke, oke. Oke, terima kasih.
1: Ya, dengan Bunda Seven.
0: Ratu.
1: Iya, Ratu
0: ya. Oke, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, terima kasih ada Wirdan tadi sudah bergabung. Saya nantikan yang pengen bergabung di 421621. Halo.
2: Halo.
0: Bu, request lagu Nusantara. Lagu siapa?
2: Halo.
0: Ampas kelapa. Oke, baik.
2: Makasih.

0: Kita kapan telepon lagi? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekos Lagu Nusantara.
1: Rekos Lagu Nusantara bersama Mbak Ratu.
0: Iya. Dengan Bung Joni ini ya.
1: Iya Mbak Ratu.
0: Oke, mendengar lagu siapa?
1: Lagu Minang.
0: Yang mana?
1: Pulanglah Uda.
0: Oke, pulanglah Uda. Sebentar saya bentar.
1: Nanti kalau Mbak Ratu pulang, nah Uda bahaya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke lagu pertama ya.

0: dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAN. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di Pantai Timur, Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puen Teke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanamilah lahan kita dengan sayur-mayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajo dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi Pue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari Pue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepadaku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain dan untuk sementara kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindue dan Toaja. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindue menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai subuh salar aku poro. Aku heira keni moje ilaran tarumbu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bali, perlawanan Ranginga Magi di Tatangi, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dolo, dan perlawanan Kayu Malue. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Oh, Domse, tidak sudah itu Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Kue Lasadindi. Ah, lancang sekali kau, Kue Lasadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Kue Lasadindi atau Manggeranti menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Kue Lasadindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Kue Lasadindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Kue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
3: Selama ada Kue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah, itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas, bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
3: Memangnya Kue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Kue Lasadindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah, seperti Malunda, Kaleolangi, Tombolo Tutu, dan lainnya. Kue Lasadindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lembasada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Kue Lasadindi atau Manggeranti meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Kue Lasadindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Kue Lasadindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Andes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Mbak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang, deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kamu bisa tahu. Kamu bisa tahu kalau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: di mana sih tempat selain tadi kita dapat ide itu mungkin dari sosial media kah, atau di mana sehingga mungkin teman-teman di rumah ini lagi dengar sampai pengen beli itu di mana ini?
1: Kawasan Pasar Seni Jalan Jabalon. Nah dulu tempat itu apa namanya tempat mainan anak-anak di atasnya. Yeah. Atau kalau tahu ini apa kafe-kafe di hutan kota. Mm-hmm. Itu sebelum STK sebelah kiri ada ruko-ruko di bawah. Okay. Itu ruko pemerintah juga. Dulu kota, sekarang sudah di provinsi. Okay. Ya, dan memang itu tempatnya ya masih kurang difasilitasi lah.
0: Kayaknya sepi.
1: Sepi, ya? Betul.
0: Gimana jadi cara kakak pemasaran ini? Kalau sepi gimana cara pemasaran nah, ya?
1: Karena saya seperti yang saya bilang tadi kan, ini kan alat musik ini salah satu produk yang sekunder bisa dibilang, yang bukan kebutuhan pokok ya. Pokok. Jadi biasanya nanti ada orderan, nanti rusak alatnya baru biasa ada yang ini mau beli. Saya juga belum berani buka di tempat yang itu karena saya pikir saya hitung-hitung berdasarkan cost-nya dengan ininya, sebenarnya saya akan kalah kalau saya buka di tempat yang sewanya agak tinggi. Nah, tempat itu saya izin minta dengan pemerintah.
0: Gratis. Ya,
1: gratis, hanya fasilitasnya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Rompa Tiarani Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Nah, sama-sama Sarara di Mototura malam hari ini, kita masih melanjutkan lagi ya. Dan kali ini kita akan bicara soal tradisi Matagauk Toli-Toli. Tradisi upacara adat penobatan dan pengukuhan Raja Toli-Toli atau Gaukan yang berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sama-sama Sarara, istilah Matagauk berkaitan dengan sejarah kepemimpinan tradisional masyarakat Toli-Toli pada zaman dahulu. Tradisi ini melambangkan penyerahan kekuasaan tertinggi kepada seorang pemimpin atau raja. Saat ini Matagauk telah bergeser maknanya menjadi pendekatan pelestari budaya. Raja yang dikukuhkan berperan sebagai pemangku adat, simbol pemersatu dan panutan bagi masyarakat. Tradisi ini rutin diperingati sebagai agenda utama dalam rangkaian festival budaya Toli-Toli. Musyawarah yaitu di mana ada pembahasan dan mufakat oleh lembaga dan adat atau dewan adat. Ada namanya monoeng atau megatung, di mana ada pemasangan atau penggantungan properti adat seperti bambu kuning yang menjadi simbol kebesaran. Ada namanya manambu atau manimba, ini prosesi pengambilan air khusus untuk keperluan ritual. Ada juga istilah sesombuk atau pingitan, di mana masa persiapan atau pingitan bagi calon raja yang akan dinobatkan. Nah, menambat atau penyajian sesaji atau hidangan adat. Ada puncak acara berupa penobatan resmi di mana ada menyebatkan mahkota serta penyerahan keris pusaka kepada raja. Dan tentunya ada penutup rangkaian ritual adat yang disebut dengan Salmaratan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: tipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RR Palu Suara Budaya Mas Anggeni. Sampai jumpa Sarara, kita masih melanjutkan lagi perbincangan dan topik kita. Perbincangan ya. Topik kita pada malam hari ini masih tentang prosesi adat Matagauk. Nah, sampai-sampai Sarara, berbagai persiapan terus dilakukan oleh lembaga adat Matagauk Toli-Toli. Salah satunya adalah pembuatan berbagai properti berbahan dasar bambu kuning yang merupakan simbol kebesaran masyarakat adat Toli-Toli di kompleks rumah adat Kelurahan Nalu. Tokoh adat Toli-Toli Abdullah Al-Maudi mengatakan sebulan sebelum pelaksanaan kegiatan festival Matagauk, berbagai properti yang akan dibuat seperti pemasangan gapura, tiang bendera maupun usungan yang semuanya berbahan dasar bambu kuning, di mana saat ini mulai melibatkan komponen masyarakat dalam mengolah bambu kuning menjadi properti tertentu. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Matagauk Muhammad Asrul Bantilan kepada RRI mengatakan, jauh sebelum puncak peringatan festival Tetanggaku yang rencananya digelar di awal bulan Desember, pihaknya terus melakukan persiapan selain berbagai properti yang dibutuhkan. Muhammad Asrul Bantilan berharap masyarakat Toli-Toli turut berpartisipasi pada kegiatan festival Matagauk sehingga dapat menjaga nilai dan kearifan lokal agar dapat diwariskan ke generasi mendatang tentunya.

0: Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.
1: Seperti serius betul komuhi Leroy.
2: Sahid, evena pusing boleh enggak gue?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana komil ini?
2: Maaf, Leng, lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Oh,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly siaran.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perombat RRI Malu Suara Budaya Tamasanggani. Sama-sama Sarara. Dan di malam hari ini kita ada di pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sama-sama Sarara. Peringatan 1 tahun pengobatan atau penobatan ya Raja Toli-Toli, atau dalam bahasa Toli-Toli disebut Mata Gauk, ini dilaksanakan di satu hari hiburan dengan bernuansa budaya. Nah, dalam peringatan Mata Gauk pertama di 2018 itu digelar di Pantai Gaukan Bantilan Kelurahan Nalu Senin malam ya, di Raja Toli-Toli ke-17 berjuluk Gaukan Deibo Babo Lantung. Haji Muhammad Saleh Bantilan SAMH mengukuhkan Haji Nuraini Bantilan menjadi permaisuri raja. Putra tertuanya Yapto Suryo Saputra Bantilan menjadi putra mahkota, dan putra kedua Muhammad Basir Bantilan menjadi raja muda kedua, serta sejumlah ketua majelis adat dan ketua kerukunan etnis yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di antaranya ketua majelis adat Dondo Haji Mahmud Raja Rajaili, ketua majelis adat Dampal Haji Bakri Daeng Malawa, ketua kerukunan Toraja Dr. Andus Yusuf Rante Tadung, ketua kerukunan Minahasa Hasan Patongai SH, serta ketua kerukunan Suhu Sanger Pendeta Pitson Kim Kimuyang. Dikukuhkan menjadi pendukung Raja Toli-Toli yang ditandai dengan pemasangan siga dan selempang, penyematan pin gaukan, serta penyerahan sertifikat. Nah, Bupati Toli-Toli yang juga Raja Toli-Toli ke-17 Haji Muhammad Saleh Bantilan pada kesempatan itu mengatakan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli merupakan ciri atau identitas bangsa dan menjadi aset yang terus harusnya dilestarikan dan dikembangkan. Bupati Saleh Bantilan juga menegaskan bahwa daerah bukan berarti yang berasal dari turunan atau marga tertentu, atau bukan pula orang yang lahir dan dibesarkan di Toli-Toli, melainkan putra daerah adalah yang mau bekerja dengan mengabdi serta mempersembahkan karya terbaik bagi kemajuan daerah ini tentunya. Peringatan hari tahun Mata Gauk 2018 ini dihadiri Wakil Bupati Toli-Toli Haji Abdul Rahman Haji Mbuding, Ketua Dewan Adat Toli-Toli MBA Dr. Andus Haji MB Ibrahim S. Saud MBA, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para pejabat lingkungan yang serta tokoh perempuan, tokoh adat dan masyarakat.
1: Apa seorang perempuan nih di hari era Kartini ini?
2: Tentunya harapan pertama saya buat kita perempuan-perempuan hebat, Kartini masa lalu, Kartini hari ini, dan Kartini masa depan, kita tetap berada kepada kodrat kita sebagai seorang perempuan, tetapi kita tetap juga harus punya, kita menjadi inspirasi dari orang, dari sesama perempuan. Kemudian kita juga menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita harus punya martabat, artinya kita punya, ya mohon maaf lah, kita punya pride lah, kita punya harga diri lah sebagai seorang perempuan, sehingga kita menjadi berlian di tengah-tengah lumpur. Itu harus kita ada di prinsipnya di kita. Kemudian tentunya kita berharap perempuan-perempuan yang saat ini yang sudah punya kegiatan aktivitas yang sudah sama dengan laki-laki, mari kita syukuri itu. Dan kalau hari ini masih kurang, ke depan kita lebih tingkatkan, sehingga semua perempuan yang ada di Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, tentunya lebih penting yang berada di Lembah Kaili, duduk sejajar dengan kaum pria.
3: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
4: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati satu persatu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Ke Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu kakak Aurel?
3: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo-Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para maradika dan totua ngata.

0: Sampai jumpa Rara, Tete Reza. Kita ada di penghujung untuk kebersamaan kita di malam hari ini tentunya. Dan nanti selanjutnya kami akan mengantarkan Anda untuk mengambil posisi istirahat tentunya dengan lagu-lagu yang kami harapkan dapat membuat Anda terlelap dengan nyenyak. Dan saya tutup lagi, saya undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggan.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto, salam

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Saya Warni akan temani Kumio hingga tuntas nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Doa Pak Kariba sahabatku, mudah-mudahan Kariba Nabilus yang selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur kepadanya atas nikmat anugerah yang luar biasa yang sudah kita nikmati hari ini, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dan juga kru siar tetap semangat yang sejak dini mempersiapkan diri untuk dinas subuh. Kemudian juga tak lupa saudara-saudaraku umat muslim, kami yakin Kumio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami, sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu, apa kabar Palu, informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumio. Jam 7 informasi pas jam, setelah informasi pas jam lanjut Nuapa Kariba Palu season kedua, sampai di jam 8 informasi pas jam, setelah informasi pas jam sarapan Uvempoi, di mana sebentar kita akan mengangkat topik ekonomi digital sebagai sektor investasi masa depan. Jam 9 informasi pas jam, lanjut sarapan Uvempoi session kedua, masih topik yang sama yaitu ekonomi digital sebagai sektor investasi masa depan. Kemudian jam 10 lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian setelah lagu Indonesia Raya, kita lanjut dengan ya mengenal budaya etnis Minangkabau sampai di jam 11. Informasi pas jam, setelah informasi pas jam, Noapa ya Kariba Salya atau informasi pas jam, lanjut kata Wantu dia jam 11 atau ruang UMKM ya. Dan juga sampai di jam 12 Kariba Salya. Setelah Kariba Salya, nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Dan baik sahabat Buddha, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Selanjutnya kami akan hadir dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

0: melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI.

0: kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.
1: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: diriwayatkan oleh Al-Bazar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?
1: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi saya ini. Saya ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
2: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
3: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4.

0: Reba Salia, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, diduga mengalami kekerasan dan menjadi korban penganiayaan sejumlah senior di lingkungan kampus tersebut. Kuasa hukum korban Jonathan Salam di Palu pada hari Rabu mengatakan peristiwa bermula ketika ketiga mahasiswa mengikuti perkuliahan yang berlangsung pada sore hari, ketiganya ditegur dosen karena menggunakan telepon seluler. Teguran tersebut kemudian berkembang setelah ketiga mahasiswa mendatangi dosen untuk meminta maaf. Persoalan berlanjut ketika sejumlah senior yang tergabung dalam himpunan mahasiswa arsitektur memanggil ketiga korban setelah mereka keluar dari ruangan dosen. Tanpa aba-aba mereka disuruh jongkok kemudian dipukuli, ujarnya. Ia mengungkapkan dua mahasiswa laki-laki mengalami kekerasan lebih dahulu, sedangkan korban perempuan terjadi belakangan. Kekerasan tersebut berlangsung hampir satu jam. Jonathan mengatakan korban mengalami sejumlah luka, antara lain lebam, luka akibat diduga disulut puntung rokok, serta luka pada bagian tubuh lainnya. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menghadirkan program bantuan wirausaha pemula untuk membantu generasi muda mengembangkan usaha sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Sebagian besar kita fokuskan ke mahasiswa, cuma tetap akan ada menjangkau ke umum, kemudian juga disabilitas, kata pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja di Kota Palu, Fadli. Ia mengatakan bantuan wirausaha pemula pada 2026 menyasar 200 penerima dengan bantuan sebesar 5 juta rupiah per orang. Menurutnya, pelatihan juga diberikan untuk membekali penerima agar lebih produktif dalam pengembangan wirausaha. Sampai suhu sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Auno. Ia kewarni Popiove Kami Panjili, Rei Kariba Salia Tinti Papito.

0: beberapa tahun ke depan.
1: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
2: Kainte pengurusi tentu turun aku. Ane membuat diri sama dia harus tenaga bunja. Gak jadi buat. Paham hari ya keberakan bunda. Maka tepuk sampai suruh sama kapal.
3: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu. Pro!

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
2: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
1: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
1: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
2: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
2: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
3: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Sampai subuh sarananku, pura-pura. Selamat pagi semuanya. Dengan mendengarkan irama-irama musik ya, atau lagu-lagu, kita bisa terhibur di suasana pagi ini, membuat hati bahagia ya. Apalagi biasa baru bangun pagi, kita dengar irama musik sambil beraktivitas kecil-kecilan. Ini akan semangat dan mood kita itu terjaga dan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas ya sahabat budaya. Kalau saya memang juga orangnya suka musik, satu keluarga kita suka musik. Biasanya kalau hari libur atau akhir pekan, pas juga lagi kita off, bersih-bersih rumah, pasti saya itu di rumah juga putar musik. Karena suami suka karaoke dan suka menyanyi juga ya. Dan baik sahabat budaya, pagi ini kaum yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Selalu kami jumpai kalau pagi-pagi itu anak sekolahan ya, adik-adik mahasiswa, guru, dosen tentunya yang akan berangkat ke sekolah, ke kampus, jangan lupa sarapan pagi. Nah, saya juga baru beli rebusan ya. Sekarang sehatnya kita bagi kaum ibu-ibu itu mengurangi yang makanan berlemak ya. Rebus-rebusan itu paling enak sebenarnya. Jangan lupa sarapan pagi. Kaum ibu apa kabar? Wow, selalu kita sapa kaum ibu, ini tugas rutinnya tidak bisa ditinggalkan, baik beres-beres rumah, mengatur rumah tangga, memasak dan lain sebagainya, urus anak sekolahan. Wow, kerjaannya tanpa disebutkan satu-satu, wah, sudah terbenak di pikiran kita apa yang akan kita kerjakan hari ini. Adik-adik di sekolah, pelajar, mahasiswa, hati-hati dalam perjalanan ya menuju kampus ke sekolah, karena arus lalu lintas pagi itu cukup padat ya. Dan yang penting tadi, jangan lupa sarapan pagi. Sarapan pagi penting untuk kesehatan kita dan fisik kita bisa terjaga menerima pelajaran, baik itu mengajar ya, apapun kegiatan pagi ya, dan selalu bersyukur ya. Ya, cuaca hari ini cerah ya. Tidak ada kabut-kabut lagi. Mudah-mudahan tidak berkabut lagi ya. Karena beberapa hari kota kita ini berkabut dan cukup mengganggu kesehatan kita ya. Dan juga sambil kita menantikan sang mentari dari ufuk timur. Yang juga menyempatkan, wow, nampaknya ada masyarakat yang jogging pagi-pagi atau sekedar jalan menikmati pemandangan pagi. Itu bagus untuk kesehatan kita ya. Marilah kita menyempatkan diri sejenak berolahraga sebelum beraktivitas. Kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik di Nuapa Kareba Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Sahabat budaya di tengah-tengah lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Kumio. Wow, ini cukup menghibur ya di kesempatan pagi hari ini. Di sisi lain ada informasi menarik ya, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang menggunakan anggaran pemerintah di Sulawesi Tengah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah dan juga pelaksana proyek memastikan seluruh pekerja konstruksi mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksana program jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek jasa konstruksi yang bersumber dari APBD se-Sulawesi Tengah pada hari Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan sekaligus memastikan kewajiban perlindungan pekerja tidak berhenti pada aspek administratif, sahabat budaya, dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Nah, dari Wakil Kepala Wilayah Pengawasan dan juga Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, Sulawesi dan juga Maluku, Minarni Lukman mengatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan.

0: lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Lea Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak daerah atas dana bagi hasil DBH yang belum disalurkan. Langkah tersebut ditempuh melalui rekonsolidasi dan juga koordinasi secara intensif bersama pemerintah pusat guna memastikan perhitungan hingga penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido saat membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi terkait Raperda RAPBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari Selasa 7 Oktober 2026. Pada agenda rapat sebelumnya, beberapa fraksi menyoroti kepastian DBH termasuk kemungkinan masuknya dana tersebut dalam alokasi transfer tahun depan. Kariba Kaufuna. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah memeriksa 53 tenaga kerja asing TKA asal Cina untuk mendalami keterkaitan mereka dengan kericuhan yang terjadi di kawasan PT Astima Konstruksi Askon Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Suryono mengatakan pemeriksaan terhadap puluhan tenaga kerja asing tersebut dilakukan penyidik gabungan Polres Morowali dan Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah. 53 TKA masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami keterangan serta fakta-fakta yang berkaitan dengan kericuhan di kawasan PT Askon. Sampai suhu sarara fesiamo kariba salia tinti papitu. Yaku warni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti ufalu.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ram Larenge Salandoa. Ya, sudah menghibur kita di menit ke 7 lepas dari pukul ya di menit ke 17 lepas dari pukul 7. Selamat pagi semuanya. Kumio juga yang lebih awal tiba di tempat aktivitas untuk beraktivitas hari ini ya. Wow. Senang hari ini mataharinya langsung memantul ke sudut-sudut ruangan. Cerah. Ini mood juga akan mempengaruhi suasana aktivitas kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa absen. Iya, saya menggantikan salah satu ada kru siar kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terkadang fisik kita juga. Nah ini mungkin juga karena pengaruh cuaca ya. Karena cuaca ini musim kemarau dan panas. Banyak kita kadang mengkonsumsi minuman yang dingin ya. Kita tidak bisa kontrol ya, karena haus dan dahaga. Nah, kesehatan kita agak terganggu. Maka dari itu kita lebih baik, kalau saya obatnya itu tiap pagi itu minum air hangat. Air hangat, selalu air hangat. Iya, apalagi kalau sudah usia-usia 40 tahun ke atas, ya kita harus lebih intensif lagi menjaga kesehatan dari pola makan kita. Minuman yang sehat itu hanya air putih yang paling sehat ya. Kurangi manis-manis ya. Sekarang wah, banyak sekali penyakit yang kita tidak tahu, bukan karena penyakit ini tidak memilih umur ya, baik usia muda, tua, lanjut. Nah, terkadang orang mengatakan pakar kesehatan mengatakan walaupun badannya kekar, katanya ada jantungnya yang tua ya. Ada orang mengatakan umurnya tua tapi jantungnya muda. Nah, itu kata dokter ya. Dokter yang pernah memeriksa ya kesehatan. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama menjaga pola makan kita, apalagi terutama krusial ya, jam kerja tidak teratur ya, kemudian tidur kita juga tidak teratur ya, itu risiko suatu pekerjaan ada plus minusnya ya. Tapi bersyukurlah apa yang kita bisa kerjakan, kita nikmati hari ini, kerjakan tugas itu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Apalagi ya kita berkaitan dengan tugas-tugas SKP yang harus kita selesaikan. Oh, tetap semangat ya. Dan baik, masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Siaran kami Kumio bisa dengarkan di 97,5 MHz, 1035 kHz. Dan juga RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merapi Manjili, Reliana Bali. Wah, suara dari Nilam ya. Nah, perlunya kita mendengarkan musik. Nah, ini memiliki banyak manfaat ya, terutama dalam membantu menjaga suasana hati kita ya. Pasti yang suka dengar musik itu bawaannya rileks, meningkatkan semangat, membuat aktivitas lebih terasa menyenangkan ya. Nah, itu tadi meningkatkan semangat musik dengan tempo yang ceria, apalagi energik. Nah, ini dapat membuat tubuh kita lebih terasa bersemangat saat bekerja. Musik yang apalagi sesuai dengan apa namanya? dengan lagu-lagu favorit kita. Nah, ini bisa membantu mengurangi rasa malas, membuat kita lebih termotivasi menyelesaikan tugas-tugas kantor. Musik juga tenang. Nah, ini dapat membantu tubuh kita atau pikiran kita menjadi lebih rileks. Karena mendengarkan lagu itu setelah menghadapi pekerjaan yang berat mungkin ya, juga dapat menjadi cara sederhana untuk melepas tegang. Nah, dengan mendengarkan lagu-lagu dapat mengurangi emosi kita ya. Nah, ini kalau kita dihibur pasti emosinya akan hilang ya. Karena mendengarkan lagu, nah, menyenangkan bisa membuat kita terasa lebih bahagia ya. Sementara lagu yang menenangkan jiwa kita, nah, ini dapat membantu ketika kita lagi gelisah misalnya, atau lagi banyak pikiran, atau lagi galau, atau lagi sedih ya. Dengan mendengarkan lagu, otomatis kita bisa membuat suasana itu menjadi happy ya. Bagi sebagian orang, mendengarkan lagu atau musik dengan suara yang stabil, tidak terlalu ramai, dengan membantu mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Namun juga untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya, musik tanpa lirik seringkali lebih cocok. Nah, tergantung, saya pun suka mendengarkan musik, apalagi memang basic kita di sini itu sesuai dengan pekerjaan. Iya, bekerja sambil dengar lagu. Nah, otomatis harus ceria ya. Walaupun setiap orang itu punya beban pikiran-pikiran. Nah, kita tinggalkan kalau sudah di tempat aktivitas. Dan baik sahabat budaya, mendengarkan musik, ada juga orang mendengarkan lagu lebih lebih berkonsentrasi bekerja. Ada juga orang dengan keheningan tidak mendengarkan lagu atau penuh dengan konsentrasi. Nah, begitu juga ada yang juga nanti bekerja itu ada musik sayup-sayup. Nah, tergantung pribadi orang masing-masing, apapun itu, yang penting apa yang kita kerjakan bisa tuntas hari ini. Jangan menunda pekerjaan, itu akan beban bagi kita. Setiap hari kita mulai pekerjaan besok lagi, apalagi banyak tugas-tugas atau PR-PR yang harus kita selesaikan.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

semua di perusahaan itu, Komio. Supaya tidak menganggur, saya kasih jadi polisi semua, Komio itu. Supaya tidak ada lagi orang sabu-sabu di kampungnya kita ini. Saya kasih jadi ilmuwan semua, Komio. Saya kasih masuk di pesantren